0: Apa? Gampang sah? Itu mikirkan gak sila?
1: Fagun hawa ya.
0: Acha, fagun hawa itu hul prakriti porjar kan? Prakriti porjar mana? Fagun mana kon ritu apa? Fagun ma? Hmm?
1: Bahanto.
0: Bahanto. Cikas. Korang?